ino piaja e Jesús uyare uyascanuaro. Tinukani meira utata y unana y impi ukanien machitua uketesmipa. Shetinukani uyunen ichok yuyunen sits y impi ukanien machitua uketesmipa. Y tin machiu keche ete tupat y asintanipat machitua uketesmipa. Shetin utahwi upishiraru sati upa, yitinu sati upa tamaren, ashin utahwien. Shetin ishami uchamien upan. Uchami shetin uyakten tarien, shetin uchami e ishok, ahkanseya, sheinkot ahkanseya, umen hash ahkanseya, uchami e ayanil, Tua e ahkanseyak. Shetin uchami e ahtzak. Ashin uchami e ayanil. Tua e ahtzak. Shetin uyahku. Tua iyuchi. Antaka hasheha. Tua inko chuchu. Antaka hash. Ni wahkanuar. Inwariosh. Shemachi. Usati upa. Era Hashu Yohronere Katatán.